Ma se sai in verità, dan perasaan yang telah kau curahkan pada juga terlalu singkat, terlalu pantas.